0: Dan hari Kamis, ayo kita optimis. Hari Kamis kita pinggirkan yang namanya pesimis. Buat 25 Juni 2026 nih sahabat suara, seperti biasa kalau udah jam 7 pagi itu artinya aku Okan Gembul hadir nemenin kamu melalui frekuensi 95,1 FM di Suara, di program Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi ya. Tapi kamu dengerinnya bukan cuma bisa lewat konvensional radionya ya, bisa juga live streaming dengan cara klik di iswaranetwork.com/live streaming. Ya betul itu maksudnya sahabat suara ya. Malum baru selesai minum air putih habis sarapan nih sahabat suara, jadi agak enggak fokus ya. Yes. Dan ya pastinya juga buat kamu hati-hati di perjalanan sahabat suara, karena pagi-pagi Palembang udah hujan aja nih ya, walaupun kayaknya tiba-tiba deres terus gak terlalu deres lagi. Tapi jujur aja nih ya sahabat suara, pas tadi aku menuju ke radio melihat langit, wah kayaknya gelap kayak biasa sih. Maksudnya kayak ya suasana pagi hari lah ya, cuma kayaknya kok makin dibawa jalan kok kayak makin gelap gitu ya. Wah, di situ jantungku berdebar kencang ya. Dadanya agak gercep, pas banget sahabat suara. Baru mau markirin kendaraan nih ya, langsung hujan. Ya Allah, dah untung banget alhamdulillah udah nyampe radio. Coba kalau belum nyampe radio, bah kelebu nih fix banget ya. Jadi buat sahabat suara sekali lagi untuk perjalanan ini ya, hati-hati di perjalanan, ya kayaknya sih bakal padet gitu kan. Kemudian juga becek-becek gitu ya. Jadi santai-santai aja buat berkendaranya sahabat suara ya. Pokoknya di hari Kamis ini, aku doakan semoga hari ini semuanya lancar luncur aktivitasnya ya. Semoga hari ini yang mau ketemu klien lancar luncur presentasinya ya. Yang mau interview kerja, semoga lancar luncur interview kerjanya juga. Yang mau nongkrong-nongkrong sama nongkrong-nongkrong ya. Yang mau sibuk-sibuk belanja hari ini, ya selamat belanja juga. Yang hari ini mau sekedar di rumah doang, ya gak apa-apa juga sahabat suara ya. Terserah bebas, pokoknya semoga hari ini kita berdoa yang baik-baik banyak yang turun di hari ini. Amin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan.
2: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngemul siaran di Suara Seru, dan kita baru aja mulai. Dan sekali lagi sahabat suara ya, aku ingetin untuk kamu selalu berhati-hati beraktivitasnya, berkendaranya juga. Apalagi sekali lagi ini kondisi Kota Palembang yang hujan ya. Aku gak tahu nih masih atau enggak, karena memang tidak terlihat di dalam studio ya, ketutupan sama gordeng-gordengnya ya. Dan aku juga gak sempat keliat keluar nih sahabat suara ya. Jadi bisa jadi di daerah kamu yang masih ada hujan atau masih gerimis-gerimis juga. Sekali lagi pokoknya hati-hati ya. Tapi kita bersyukur ya sahabat suara, walaupun emang yang katanya Palembang ini mau masuk ke kemarau gitu kan, tapi ya ini masih ada hujan gitu kan. Walaupun gak dipungkiri kadang-kadang lagi panasnya, Palembang panasnya minta ampun coy. Sumpah, nyala banget ya mataharinya ya kalau di Palembang ya sahabat suara ya. Apalagi kalau udah masuk jam-jam berapa ya, jam-jam 2 deh, jam 2, jam 3 itu kayak wah, kayak bener-bener titik-titik mendidih gitu ya. jam 1 sampai jam 3 tuh range-range jam segitu tuh yang kayaknya bikin mentak kepala ya, ya gak sih ya. Aduh. Tapi ya, baik lagi, walaupun memang Palembang sepanas itu sahabat suara, tapi kita tetap bersyukur ya. Karena kenapa? Ya karena seenggak-enggaknya, ya gimana ya kita bilangnya ya, panasnya memang menusuk ke dalam sukma ya. Tapi gak sampai membuat parah-parah banget. Nah maksudnya kayak gimana? Jadi sahabat suara, ini justru berbanding sebaliknya di ada di negara luar ya. Kita mungkin merasakan ini panasnya benar-benar panas terik banget sih. Berapa sih? 30 berapa gitu kita ya. Sepanas-panasnya Palembang gitu ya. Tapi ini berbeda dengan di Perancis nih sahabat suara. Jadi di Perancis ini itu lagi mengalami gelombang panas gitu ya. Bahkan kalau aku sempat baca-baca beritanya itu di internet ya, itu bahkan bisa sampai dengan sekitar maksimalnya pun 40 derajat Celcius sih sahabat suara ya. Bahkan sampai ada menimbulkan korban jiwa. Ini aku baca di CNN Indonesia. Di Perancis sampai dengan 40 derajat Celcius suhunya nih sahabat suara, dan menyebabkan sekali lagi 40 orang meninggal dunia gitu ya. Dan memang kabarnya bisa dibilang ya, di sana pun di Perancis, ini aku sempat juga lihat video di detik.com ya, bahkan 30 derajat Celcius aja nih sahabat suara, orang-orang Perancis aja udah mulai gerah tuh gitu ya. Gitu sahabat suara. Bahkan bukan 30 derajat Celcius, malah 25 derajat Celcius pun itu udah berasa kayak tinggal di neraka gitu sahabat suara ya. Nah jadi di sini kalau aku lihat video-videonya di detik.com ya, akhirnya karena di Perancis lagi panas banget ya, istilahnya apa ya, kayak neraka dunia kalau disebut di situ ya. Jadi banyak warga Perancis yang akhirnya apa, berebut beli kipas angin dan AC. Ya bahkan di sini aku lihat sampai antriannya panjang banget dengan segala merek kipas, jenis kipas ya, dan juga AC dibeli sama warga Perancis nih sahabat suara ya. Dan memang ya sekali lagi gelombang panas yang sedang melanda di sana ya, di Perancis ya sahabat suara. Dan memang kalau aku lihat-lihat juga di sini sampai bahkan saking bener-bener panasnya, sampai ada bocil-bocil main air ya segala macam, sampai ke apa, bener-bener ya pokoknya sepanas itu deh di sana sahabat suara ya. Dan memang bisa dibilang ini akan terus terjadi selama sampai kemungkinan besar akhir Juni ya. Dan ini sudah dikonfirmasi sama BMKG-nya di Perancis ya. Dan di sini pun terlihat permintaan-permintaan warga Perancis akan AC dan juga kipas angin itu melonjak tajam gitu sahabat suara ya. Bahkan banyak warga di sana yang kesulitan beristirahat ya, benar-benar susah mau ngapain karena benar-benar panas, semuanya panas gitu sahabat suara ya. Tuh, jadi baik lagi kita bersyukur di Palembang ya, panasnya masih apa ya kita bilangnya, masih bisa kita nikmati walaupun panas banget gitu loh sobat suara. Sedangkan di Perancis ternyata mereka separah itu loh ya, kayak gitu. Jadi ya gimana ya, pokoknya kita nikmatin aja deh ya dengan kondisi panas Palembang di suara, sobat suara ya. Ya karena kalau pikir benar juga sih ya, kita kayak kita tuh masih ada adem-ademnya gitu kan. Kita tuh masih kayak sesepele, misalnya kalau kepanas banget, ya udah kita nggak usah keluar deh, mantep aja di kantor, udah dingin, adem, ya nggak sih? Atau sekedar udah deh kita kalau kepanasan nge-mall lah, biasanya nge-mall, ya nggak sih? Nge-mall, di mall aja udah dingin gitu kan. Sesimpel itu loh sobat suara. Kalau di Prancis enggak, benar-benar panas banget gitu loh ya. Kayak gitu. Nah, cuma memang yang jadi mas bedanya adalah ada bedanya nih kalau aku lihat ya. Kayaknya kalau orang Prancis kan dia misalnya panas nih, terus mungkin kalau di ruangan AC atau di depan kipas dia enggak panas lagi gitu kan, udah adem artinya. Nah, kalau kita ya itu kadang-kadang ruangan udah dingin, sejuk, nah kitanya kepanasan ya. Padahal suasana enggak panas tuh, tapi dia kepanasan tuh. Nggak tahu apakah dia habis lihat gebetan jalan sama yang lain ya. Atau ngelihat temennya dapat jabatan lebih atau apa, nggak tahu juga tuh panasnya kenapa tuh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jadi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Iswara.
5: Memainkan musik pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, alarm jam 3 pagi ya, itu biasanya di snooze. Tapi kalau lagi demam Piala Dunia ya, terus yang main tim jagoan kamu, beuh, baru bunyi sekali pasti langsung melek ya. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya, catat jadwal pertandingan hari ini biar gak kelewatan pertandingan tim favorit kamu. Untuk Kamis 25 Juni 2026 jam 8 pagi ada Ceko versus Meksiko dan Afrika Selatan versus Korea Selatan. Kemudian untuk Jumat 26 Juni 2026 jam 3 pagi ada Ekuador versus Jerman dan Curacao versus Pantai Gading. Kemudian juga jam 6 pagi ada Tunisia versus Belanda dan Jepang versus Swedia. Dan jam 9 pagi ada Turki versus Amerika Serikat dan Paraguay versus Australia. Di Sabtu 27 Juni 2026 jam 2 pagi ada Norwegia versus Prancis dan Senegal versus Irak. Jam 7 pagi ada Uruguay versus Spanyol dan juga Tanjung Verde versus Arab Saudi. Dan jam 10 pagi ada Selandia Baru versus Belgia dan Mesir versus Iran. Kemudian Minggu 28 Juni 2026 jam 4 pagi ada Panama versus Inggris dan Kroasia versus Ghana. Kemudian jam 6.30 pagi Kolombia versus Portugal dan Democratic Republic Congo versus Uzbekistan. Dan jam 9 pagi ada Yordania versus Argentina dan Aljazair versus Austria. Nah, biar bisa nonton Piala Dunia di mana aja di handphone kamu, jangan lupa aktifkan paket Bola Gembira mulai dari Rp25.000 dari aplikasi Metalkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga nggak bakal kelewatan. Jadi siapin jersey favorit kamu, cemilan, dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya. Download aplikasi Maxstream TV sekarang dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isono Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, terkadang kalau kita lagi mumet banget, lagi banyak masalah, terkadang sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Alih-alih kita harus melakukan hal-hal yang tidak worth it gitu loh, sahabat suara. Contoh, misal kalau kamu nganggap ngopi itu adalah solusi ketika kamu mumet, it's okay, silakan dilakukan. Kalau kamu ngerasa perlu ngobrol sama orang lain, ya coba ajak ngobrol yang kamu orang yang kamu percayai. Kemudian kamu bisa sharing apa yang sedang kamu rasakan gitu kan. Atau kalau kamu merasa ya kalau ibadah menurut aku pastilah sahabat suara ya. Kalau kamu merasa mungkin harus ngapain gitu biar bikin otak kamu lebih tenang, ya juga silakan sahabat suara ya. Termasuk kita-kita pun juga nih sahabat suara, kalau kita ngerasa ada teman kita atau orang terdekat kita, even pun pasangan kita yang kayaknya mumet banget nih ya, kita juga jelopo untuk menjadi orang yang selalu ada untuk mensupport dia nih sahabat suara ya. Terkadang kita gak tahu nih apa yang terjadi dengan orang terdekat kita, karena ada senyum lebar tapi hati sebenarnya pilu nih sahabat suara ya. Jangan sampai ini terjadi yang hal seperti ini nih sahabat suara. Jadi ini aku baca dari idntimes.com ya. Jadi di mana ini ada di Lampung. Ada aksi seorang pria yang diduga untuk mau mengakhiri hidupnya dengan cara memanjat sebuah tower telekomunikasi di wilayah Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung nih sahabat suara. Ini terjadinya Rabu kemarin ya, 24 Juni 2026. Dan korban ini berumur 25 tahun ya, dia warga Kota Bumi. Dan akhirnya bersyukur berhasil dievakuasi oleh tim SAR ya, atau tim yang ada di sana juga, tim SAR gabungan lah gitu ya. Nah ini gimana cerita nih sahabat suara? Jadi kalau aku baca sekali lagi, di sini berdasarkan informasi yang dihimpun ya dan diperoleh petugas dari pihak keluarga, ternyata korban ini diduga mengalami tekanan psikologis akibat masalah rumah tangga, sampai akhirnya terpikir untuk mengakhiri hidupnya nih sahabat suara, kayak gitu ya. Dan salah satunya adalah selain masalah internal keluarga, katanya dari pihak keluarga juga menjelaskan yang bersangkutan nih, korban ini yang mau melompat dari tower ini ya, itu depresi karena akan diceraikan sama pasangannya gitu, sama istrinya sahabat suara. Dan akhirnya soal penyelamatan, komandan tim rescue Basarnas Lampung Sumariansyah menyebutkan kalau mereka dapat informasi ini dari Babin Kamtibnas ya, setempat di jam 10 pagi ya, kurang lebih jam 10.13 pagi nih sahabat suara. Akhirnya langsung tim dari sana OTW ya, sekitar butuh beberapa menit sahabat suara. Dan akhirnya berkoordinasi dengan tim lainnya juga ya, untuk melakukan penyelamatan ya. Dan akhirnya berhasil dievakuasi nih sahabat suara korban ini, tidak terlepas juga dari pendekatan persuasif juga ya, sebelum dilaksanakan penyelamatan langsung ya. Dan juga istri korban pun juga sempat dibawa juga untuk dibujuk lah untuk turun nih sahabat suara. Dan akhirnya setelah dapat laporan jam 10.13 pagi tadi ya, pagi kemarin maksudnya.

0: please banget ya Sobat Suara, ketika kamu mumet jangan berpikir untuk melakukan hal yang tidak-tidak ya. Selama masih ada kopi, selama masih ada teman-teman kamu, masih ada pasangan kamu, masih ada keluarga kamu, coba untuk di-sharing. Kalau ada mungkin ada masalah internal sama pasangan, coba di-share sama pasangan. Dan jangan lupa juga sama-sama dengan kepala dingin Sobat Suara ya. Ya walaupun mungkin aku hanya bisa berteori, tapi kita coba usahakan lah Sobat Suara ya. Karena baik lagi kita gak tahu dengan ada apa dibalik senyuman seseorang gitu loh ya. Oke ya Sobat Suara. Itu ya, jadi daripada kamu melakukan hal yang aneh-aneh ya, daripada kamu melakukan hal ini nih, ini bikin satu kampung pada mendadak riweh gitu kan ya Sobat Suara. Untuk melompat ke tower yang tinggi itu gimana gitu kan ya. Jadi sekali lagi buat kita-kita pun juga sama nih. Misalnya ada teman kita yang udah mulai ngajak, eh kapan yuk kita ngopi gitu kan, atau eh kita nongkrong yuk. Nah itu tanda nih Sobat Suara, kalau bisa jadi dia pengen cerita gitu loh. Jadi seenggak-enggaknya kita bisa sisipkan, atau buka, kita bisa mencoba untuk menyisihkan waktu kita untuk ketemu dia. Walaupun enggak sebentar, tapi itu buat dia berarti.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Senang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Nih, kamu yang mau belanja, belanjanya di Alfamidi aja ya. Yang pastinya di Alfamidi, apalagi kalau kamu udah jadi member, pasti banyak banget keuntungannya. Yang belum jadi member, buruan jadi member nih, sahabat suara ya. Jadi di Alfamidi lagi ada program gas, genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi yang udah jadi member Alfamidi punya kesempatan loh buat memenangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, 44 rubber vacuum, dan ribuan voucher belanja di Alfamidi, dan masih banyak hadiah lainnya. Caranya mudah banget, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000, dan kamu akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapetin kesempatan menggunakan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang di Alfamidi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku, Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Selamat pagi buat Genzi-Genzi yang mau berangkat kerja. Yang sepertinya selalu excited banget ya setiap pagi untuk bekerja, tetapi kadang-kadang bete karena kenapa, ada yang gak disuka di kantor ya, bosnya nyebelin. Tapi tetap bekerja seperti biasa sahabat suara ya. Kenapa? Karena banyak yang harus dibayar ya. Selamat pagi yang kamu yang menuju ke tempat aktivitas kamu, tempat bekerja, terlihat seperti happy-happy aja, padahal sebenarnya males banget ya. Karena kenapa? Karena kamu cukup ngerasa cuma dibayar berapa, tapi kerjanya banyak banget ya. Ya gak apa-apa, itulah hiruk pikuk menjadi seorang Gen Z lah sahabat suara gitu kan ya. Oke. Nah tetapi sahabat suara ya, kamu harus tahu ternyata Gen Z yang menjadi headline dari era-era sekarang ini ya, itu ternyata menjadi penduduk paling banyak di Indonesia. Ya, itu ada 64 juta jiwa, 22% dari total populasi. Nih sahabat suara ya. Ini kok bisa sih? Jadi ini aku baca sahabat suara dari konteks.co.id. Jadi sekali lagi Gen Z secara resmi menjadi generasi terbesar di Indonesia ya, mencapai 64 juta jiwa ya. Walaupun memang ada part-partnya juga sahabat suara ya, kayak gitu. Dan ini berdasarkan dari data kependudukan versi atau DKB ya, Dinamis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri per 15 Juni 2026. Jadi data ini tercatat ya, jumlah penduduk Gen Z itu mencapai 64.040.121 jiwa ya. Dan bahkan jumlah ini melampaui generasi milenial atau generasi Y ya, yang tercatat sebanyak 62.99.690 jiwa nih sahabat suara ya. Dan artinya memang dengan total populasi Indonesia mencapai 289 juta sekian jiwa, Gen Z menjadi total kelompok demografi paling dominan di tanah air gitu sahabat suara. Dan Gen Z dalam data ini mencakup penduduk berumur 14 sampai dengan 29 tahun yang lahir di periode 97 sampai dengan 2012 gitu sahabat suara ya. Dan kelompok di umur ini juga kita tahu sekarang lagi umur-umur produktif ya. Oh, dunia pekerjaan, pendidikan tinggi menjadi pelaku utama ekonomi digital dengan kondisi sekarang ini gitu sahabat suara ya. Dan karena aku memang gak dipungkiri ya, Gen Z ini kan generasi yang tumbuh bareng internet ya, media sosial dan perkembangan digital yang memang akan menjadi penentu arah transformasi ekonomi sosial budaya dalam beberapa tahun mendatang gitu sahabat suara ya. Nah selain Gen Z, ternyata kelompok penduduk terbesar berikutnya itu ada milenial ya, yang tadi udah aku sebutkan 62 juta sekian ya. Kemudian juga disusul juga ada generasi Alpha ya, sebanyak 56,64 juta jiwa, dan ada generasi X sebanyak 33,38 juta jiwa ya, kayak gitu. Nah ini yang menjadi challenge sebenarnya buat pihak terkait ya, terutama pemerintah sih ya. Artinya emang wajar kenapa Gen Z menjadi headliner di era-era sekarang nih sahabat suara ya, kayak gitu. Dengan segala kehiruk pikukan ya Gen Z. Tetapi ya inilah menjadi tantangannya juga kayak gitu sahabat suara ya. Dan ya gitu ya. Jadi buat kamu Gen Z, wes. Tetap semangat ya. Tapi seru sebenarnya sih. Aku walaupun bukan Gen Z nih sahabat suara, kalau aku 90 apa ya? Gen Y ya berarti ya. Bentar, generasi aku generasi berapa ya kalau anak 90 ya? Milenial ya, milenial gak sih aku? Iya betul, milenial, generasi Y, generasi Y ya. Astaga. Ya gak apa-apa lah gitu ya. Jadi wajar, kalau di mana-mana nih ya, wajar dengan populasi sebanyak itu, di era sekarang Gen Z, setiap tempat ada Gen Z, ya gak sih? Ya gak sih? Kayaknya iya deh. Ya, di kantor pemerintah ada Gen Z, di kantor ini ada Gen Z, di kantor itu ada Gen Z, pasti ada Gen Z-nya gitu. Dan seseru itu juga sih ya. Seru loh, jujur seru. Kayak ada aja apa yang pengen dibahas gitu sama Gen Z, Gen Z gitu sahabat suara ya. Nah ini jadi semangat buat Gen Z, Gen Z itu artinya karena kamu populasi yang banyak di Indonesia ya. Semoga kamu sukses dan kamu yang nanti akan memegang peranan penting untuk majunya bangsa ini. Woi, oh kan sok-sokan udah pidato aja nih ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini kalau kamu yang akan melewati Alfamidi ya, jangan cuma dilewatin doang, tapi juga mampir sekaligus belanja. Apalagi kalau kamu yang udah jadi member Alfamidi, waduh, ini patut bersyukur ya. Karena kenapa? Karena ini dia ada program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari ribuan voucher belanja ya, yang banyak banget pastinya. Kemudian ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, dan 44 robot vacuum, dan masih banyak hadiah lainnya juga ya. Caranya mudah, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000, dan kamu akan mendapatkan satu buah akoin. Kumpulkan minimal 6 akoin untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang ya, jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Atau gini aja sahabat suara, kalau sepertinya pengen informasi lebih lengkap ya, bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Sekali lagi, informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin suaraku akan ngembul siaran di Suara Seru ya. Dan aku barusan ngecek DM nih. Selamat pagi. Weh, gede banget sumpah. Fitri Asila ya, gak tahu ini masih denger atau enggak ya. Dia nanya, ini suara kakak dah, katanya gitu. Iya bener. Ya kayaknya lagi di, gak tahu nih, lagi di go di driver online. Maksudnya lagi di ya bener, di mobil online. Gak tahu atau gimana gitu ya. Gak jelasin dia, cuma ngerekam doang. Aneh banget ya. Cuma direkam doang gitu sahabat suara ya. Astaga. Oke. Anyway sahabat suara, jadi kalau kamu yang sepertinya punya sebuah hobi membaca buku ya kan, keperpustakaan gitu sahabat suara. Jadi biasanya kalau nggak ke perpus itu kayaknya ada sesuatu yang berbeda ya. Kayaknya kalau nggak mengupdate hari-hari dengan buku apapun ya, kayaknya ada yang kurang nih sahabat suara ya. Kapan sih terakhir kali kamu ke perpustakaan nih sahabat suara? Jujur aku udah lama banget ya. Kayaknya udah lama banget. Sumpah lama banget. Astaga. Padahal sebenarnya seru loh ke perpustakaan itu ya. Ya gak sih, selain memang tempat untuk berdingin ya, tapi juga bisa baca buku. Nah, tapi ngomongin soal perpustakaan, biasanya di perpustakaan nyari apa sih? Ya udah jelas buku lah ya. Ya gak sih, masa nyari masalah kan gak mungkin kan. Atau nyari nyari pinjaman tunai kayaknya gak bisa juga ya, mohon maaf ya. Mama bercanda sahabat suara ya. Nah yang pastinya ya nyari buku dong ya. Tapi berbeda dengan perpustakaan yang satu ini. Maksudnya kayak gimana sih? Jadi sahabat suara, ini ada, aku baca di infifob.id. Di Denmark ada sebuah perpustakaan yang punya konsep unik ya. Jadi namanya adalah Human Library, yang memungkinkan pengunjung untuk meminjam manusia, bukan buku. Tuh, aneh ya? Lucu ya? Jadi kita minjem manusia sahabat suara, bukan minjem buku. Selama sekitar 30 menit, kamu bisa berbincang langsung dengan seseorang dan mendengarkan kisah hidup, experience, sampai dengan sudut pandang atau POV yang mungkin belum pernah kamu ketemui sebelumnya gitu sahabat suara. Tapi memang buku-buku manusia ini berasal dari berbagai latar belakang yang sering menghadapi stereotip atau permasalahan ya, atau apapun ya, pokoknya dengan percakapan atau pembicaraan yang jujur dan terbuka kayak gitu. Jadi sebenarnya program ini memang bertujuan untuk mengurangi kayak prasangka dan lebih membangun pemahaman antar sesama kayak gitu. Dan ini ada di Copenhagen sahabat suara ya. Dan kabarnya sih konsep ini sebenarnya udah hadir juga di puluhan negara di dunia lainnya juga gitu sahabat suara ya. Jadi intinya begitu. Karena memang gini, konsepnya adalah buku kan jendela dunia. Nah, manusia dengan segala experience-nya ya, dengan segala hidup yang dialaminya, manusia itu selalu ada pengalaman yang dirasakan nih sahabat suara. Nah, sama aja kayak baca buku, bedanya adalah kalau baca buku kan kita membaca ya. Kalau manusia orang yang bercerita gitu sahabat suara. Jadi di sini kalau aku lihat di gambarnya, jadi kayak benar-benar di taman gitu. Jadi dua orang ngobrol gitu sahabat suara. Gitu kan? Saling ngobrol, saling bercerita, saling berbagi experience kayak gitu ya. Ini bagus sih sebenarnya, karena kadang-kadang gini. Sebenarnya membaca buku itu sama aja kayak membaca buku itu sama kayak ngobrol ya. Bedanya adalah menurut aku kalau baca buku kan menambah preferensi segala macem sesuai dengan apa yang kita baca gitu kan. Tapi kalau mengobrol kita memperbanyak point of view dalam kehidupan kita gitu ya nggak sih? Karena kadang-kadang nih, ini imut aku ya, karena kadang-kadang sobat suara, kita itu, kenapa banyak kita yang pada akhirnya suka ngedrop ya dalam permasalahan hidup? Karena kadang-kadang kita itu suka kurang POV orang. Nah itu, ya gak sih? Contoh misal, permasalahan yang kita alami, misalnya nih ya, kita lagi pusing masalah kuliah.
Nah, coba deh kalau kita ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol nih, mungkin entah yang setipe, atau yang sepengalaman, atau yang seumuran, atau yang pernah, atau yang di umur, di atas umur kita gitu Sobat Suara ya. Dia pasti akan memberikan POV ketika dia mengalami itu. Nah itu loh Sobat Suara, itu yang kadang kita butuhkan. Experience-experience itu yang membuat kita apa? Mendapatkan POV-POV yang berbeda untuk menjalani atau mengeksekusi sebuah masalah. Gitu, ya kan? Nah, karena kenapa kita tuh kayak sulit banget? Karena kita kurangnya experience. Nah, dengan kita mendengarkan experience dari orang-orang, ini menurut aku ya Sobat Suara, itu artinya menambah preferensi kayak, oh, baru kita gali kan, oh ternyata orang ini kalau ada masalah soal pendidikan, dia begini caranya, gini-gini, oke, kayaknya bisa nggak ya, coba kita bedah misalnya gitu kan. Nah gitu, itu menurut aku sih Sobat Suara ya. Dan ini bagus sih, walaupun cuma 30 menit, bayangkan experience yang kamu yang bakal kamu dapetin ketika meminjam buku orang, istilahnya kayak gitu ya, meminjam orang, ya bukan minjem buku, karena ini kan human library ya Sobat Suara ya, kayak gitu. Jadi betapa banyaknya preferensi yang bakal kamu dapetin ya Sobat Suara, kayak gitu sih ya. Karena menurut aku memang gak tahu ya Sobat Suara, kalau aku juga jujur pribadi suka banget ngobrol dengan banyak orang gitu. Jadi kadang-kadang nih ya, kalau aku suka ngedrop, biasanya memang ngedrop nih, tapi cepet lah, bukan cepet sih, bisa survive lagi karena tadi udah pernah ngobrol sama orang, jadi kayak punya dapet POV aja gitu, mesti ngapain gitu loh Sobat Suara ya. Jadi kira-kira kalau misal nih human library ada di Palembang nih, kamu mau minjem siapa nih Sobat Suara? Kamu mau minjem siapa nih Sobat Suara?

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Tofu, Cinta Abadi menjadi lagu penutup di Suara Seru buat hari ini sama aku Kan Ngembul ya. Udah selesai siarannya. Jujur, aku kangen banget sama Tofu, sahabat suara. Ya mungkin kalau kamu yang tahu kayak sudah lupakan saja semua rasa cinta yang lana gitu kan. Atau lagu-lagu dia yang lain-lainnya juga sahabat suara ya. Tapi jujur dari lagu sekian banyak lagu Tofu, lagu yang Cinta Abadi ini yang aku suka banget. Walaupun emang lagu ini sebelumnya dinyanyiin sama penyanyi Jepang, siapa namanya kok aku lupa ya. Siapa gitu. Terus akhirnya dibuatlah di remake versi Indonesia ini, versinya Tofu dan Mutakul juga lebih kece malahan ya. Ada unsur rapnya juga. Dan ya ini yang barusan kamu dengerin ya. Oke deh sahabat suara, yang pastinya selamat melanjutkan aktivitas, lancar luncur aktivitas hari ini ya. Semoga hari ini kamu tidak ada terkendala apapun, semuanya lancar luncur. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan juga ya. Banyak minum air putih. Yang berpuasa hari Kamis, selamat berpuasa aja. Terus yang mau apa lagi ya, jangan lupa makan siang nantinya, banyakin gerak juga, jangan terlalu sering duduk, ya jangan terlalu lama mandang komputer atau laptop kamu, ya nanti pedih mata kamu, tahu minus mata kamu nanti ya. Astaga, astaga. Jangan lupa buat dengerin Suara juga bisa live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Kalau gitu, aku pamit ya sahabat Suara ya. Dengerin terus Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Indonesia.
2: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Maksud wiwinya apa ya? Maksud wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh?
4: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan.
4: Auto nonton lancar tanpa gangguan dong. Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tarah, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Yang Musik Pilih Suara Indonesia.
1: Ini survei yang menurut gua sih kayaknya tepat sih.
2: Kayaknya ya, tepat dan sih. Dan harusnya bagus ya. Kalau Gen Z dibilang kreatif, adaptif, terus melek sama dunia digital.
1: Melek sama dunia digital. Gitu. Betul. Nah. Karena kalau enggak ketinggalan zaman.
2: Sidul dong.
1: Anak Betawi ketinggalan zaman. Katinyi.
2: Ah, itu.
1: Anak Betawi gak berbudaya. Katanya.
2: Kata siapa, Bang?
1: Katanya Rijal Armada.
2: Rijal Armada.
1: Ada dia nyanyi lagu itu.
2: Oh gitu. Ya kita doakan saja ya buat Gen Z semuanya.
1: Doain apa?
2: Doain semoga pada pinter dah.
1: Amin.

0: Belepotan ngomongnya.
1: Tadi edit ya bang, masuk lagi nih yang baru nih.
2: Oke, diulang.
0: Kenapa harus diedit sih? Nanti ini ya takut di.
1: Iya takut omongin. Disebar, kan diomongin. Emang gue pikirin.
0: Asik.
1: Enak juga ngomong gitu ya.
0: Eh, update nih sahabat suara dari Piala Dunia. Ini seru banget dari grup B atau A ya?
3: A.
0: Hah?
3: A.
0: Grup A.
3: Serius udah cek lagi, jangan asbun lu.
0: Jadi tar sekarang
1: minus 10 lu baru tahu.
0: Si Korea Selatan itu di pertandingan pertama itu udah ngasih kejutan, menang 2-1 atas Ceko. Gua rasa atau gua yakin tadinya si Korea Selatan ini bakal lolos. Lah ternyata barusan dia kalah sama Afrika Selatan yang baru punya 1 poin. Kebetulan Cekonya juga kalah sama Meksiko. Jadi yang udah dipastikan lolos dari grup A adalah Meksiko sama Afrika Selatan.
1: Wow.
0: Ya.
1: Mas, Afrika Selatan.
0: Sumpah ini anti klimaks banget.
1: Afrika Selatan mah harusnya jago.
0: Kok Afrika Selatan dari awal kalah, Nul?
1: Oh gitu.
0: Pertandingan pertama kalah, pertandingan kedua seri.
1: Nah.
0: Jadi udah malah tadinya sebelum pertandingan

0: Terakhir tadi pagi, dia tuh paling bawah posisi 4.
1: Oh gitu.
0: Begitu abis barusan peluit berakhir lawan Korea dia menang, dia langsung lolos.
1: Tapi tadi peringkat aku baru mendapatkan sebuah informasi. Jadi pelatihnya Afrika Selatan ditanya, kenapa kemarin kalah kok kali ini bisa menang tiba-tiba gitu.
0: Lawannya Korsel lagi.
1: Iya, karena akhirnya pelatihnya bilang bahwa pemain-pemain Afrika Selatan itu untuk mengejar speed, taktis dan segala macam, beberapa hari terakhir ini sebelum pertandingan terakhir lomba balap lari sama Cita ya. Cita-citanya cita-cita yang kelaparan lagi.
0: Cita penyanyi dangdut nih.
1: Wah, cita-cita ta. Jadi kencang banget. Jadi mereka harus bisa kayak gocek kiri, gocek kanan, lari cepet gitu. Akhirnya mereka mencapai kemenangan.
0: Oh gitu.
1: Karena medannya cocok untuk Afrika Selatan kan, kalau lomba lari sama
0: terlatih.
1: Cita.
0: Tapi tadi kelihatan banget sih, kelihatan banget dari staminanya Afrika Selatan bagus staminanya.
2: Dan Meksiko-Ceko.
0: Meksiko-Cekonya menang Meksikonya 2-0 ya?
2: 3.
0: Oh, 3-0.
1: Iya, karena kalau Ceko kan emang kebetulan kalau gak salah dia lagi banyak masalah ya. Jadi banyak cekcok.
0: Padahal sahabat suara, Korea Selatan itu cuma butuh seri.
2: Asli.
0: Cuma butuh seri tadi.
1: Nah, masalahnya si Korea Selatan itu dia malah dapetnya taring sama Graham, gak dapet seri.
0: Gigi seri, iya. Aduh, gitu. Kurang susah. Ya dong, ya, agak mati. Kurang yang terakhir ya.
1: Gak apa-apa, nanti aku push up santai.
0: Ya udah, yuk kita pamit ya, udah jam 10 nih sahabat suara. Gak ada tebak-tebakan karena waktu dan durasinya sudah habis. Gak usah khawatir karena besok masih ada Kinos sama Gina di Suara Seru sampai jam 10 seperti biasa.
1: Besok hari apa sih?
0: Jumat. Weekend besok.
1: Iya, bukannya kita apa tuh?
2: Jadi besok.
1: Oh iya, iya.
2: Seperti biasa.
1: Kita siaran seperti biasa, memang betul. With English ya.
0: With English. Satu. Hari kesukaannya Om Indra. Om Indra besok ngomong English ya. Coba bisa nggak closing tapi hari ini latihan buat besok ya. English dong closingnya Om Indra.
2: Ya. Yeah.
0: Thank you for today.
3: Thank you for today.
0: Yes.
3: Besok ketemu lagi.
0: Tomorrow we will meet again.
2: Company.
0: Makasih sama suara yang udah nemenin kita sampai jam 10 dari jam 7 pagi tadi ya. Besok ketemu lagi. Assalamualaikum.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus
0: kok,
1: makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada ya, jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara. Seperti biasa ya, Farah Fairuz hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Pasti ini merupakan hari yang baru bagi mantan-mantan WNI. Jadi kan dari kemarin lagi ramai juga sahabat suara ya. Sudah ada lebih dari 5.000 orang yang akhirnya melepas status sebagai WNI. Itu udah diresmikan juga sama negara melalui prosedur-prosedurnya ya. Pasti hari baru lah buat mereka. Gimana rasanya ya? Apakah kayak abis naro tas berat banget gitu? Tas yang buat naik gunung itu loh. Anyway, hari ini udah ada lagu-lagu enak bakal nemenin harinya kamu sahabat suara ya. Salah satunya ini nih, Run, Hari Baru. Bakal dimainkan 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Warna, 50 tahun lagi kita bakal karaokean sebentar lagi. Tapi mengawali perjumpaan kita dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel nih agak-agak mendung gitu ya. Biar chill hari Kamisnya. Satu lagu dari Tulus dulu nih, Teman Hidup.

0: That was Warna, 50 tahun lagi bareng sama Farah Fairuz yang juga masih bakal 50 tahun lagi nemenin sahabat suara, Ci. Amin. Karena belum tentu kan, kalau kita bisa nih ngejek orang-orang yang, ini konteksnya bercanda gitu ya, yang usianya udah 50 tahun dan lebih, orang tua, kita belum tentu bisa di usia itu sahabat suara. Jadi jangan ya kita melontarkan kalimat-kalimat yang mengejek. Jadi kita doa aja semoga kita bisa panjang umur kayak lagunya Warna barusan, dan tetap bisa nemenin kamu dengan lagu-lagu enak yang salah satunya bentar lagi akan lanjut diputarkan. Ada lagu ini,
1: hujan sawarkan derasnya tutup air mata.
0: Dengan posisi sekarang di Jaksel lagi hujan ya, jadi pas banget Juicy Lucy dengan Tampar ini. Dan kalau kamu lagi galau sekarang, mungkin kamu bisa keluar gedung atau keluar rumah hujan-hujanan sambil nangis sahabat suara. 2026 masih ada gak ya yang kayak gitu untuk nutupin kesedihannya, jadi dia nangis di bawah rintikan air hujan. Aduh, itu tinggal dikasih background sedih aja tuh langsung Ciamik, dan pasti dijamin viral tuh kalau dikontenin ya. Anyway, lagu ini bakal nemenin kamu sebentar.

That was Bernadia dengan Rabun Jauh. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara barengan sama Farah Fairuz ya. Ini buat kamu yang penglihatannya kayak judul lagu Bernadia barusan. Hati-hati banget kalau misalkan lagi mau berkegiatan daerah Jaksel, terutama Simatupang ya. Karena hujannya cukup deras, terus juga kabut, berkabut banget nih siang hari ini di Simatupang. Jadi jarak pandangan pasti terbatas, makanya hati-hati ketika berkendara ya, dimanapun kamu berada. Dan Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti. Mau lanjut lagi sekarang nih 10 lagu keren, bakal ada sore dengan...

0: Kamu masih di Suara Bareng sama Farah Fairuz. That was Kunto Aji. Akhir bulan ya, satu lagu yang merepresentasikan kondisi kamu-kamu sekarang, terutama buat yang belum gajian. Kalau saya termasuk yang udah happy di hari ini karena udah gajian. Walaupun masih banyak juga yang gajiannya mungkin di akhir bulan banget atau justru malah di awal bulan banget. Makanya sekarang lagi tanggal-tanggal tua dan ditemenin sama mie instan. Tetap semangat ya, kan tinggal menghitung hari nih menuju tanggal gajian kamu ya. Kebersamaan kita juga masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak masih bakal nemenin. Selain di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok Sahabat Suara. Jadi buat kamu yang pengen kita asbun-asbunan ya kan, kalau kata bahasa thread sekarang, itu langsung aja melipir ke TikToknya Iswara di iswara.network ya. Satu lagu dari Salma Salsabil boleh juga, bakal nemenin kamu kurang lebih 2 menit. Jadi jangan kemana-mana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sebentar, sebentar.
3: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini

Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Suara That Was Chocolate dengan Luka Lama, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara. Dan Farah juga masih akan di sini sampai jam 2 lagi live TikTok ya. Jadi buat kamu yang sekarang lagi nyantai, gak cuma mau dengerin radio aja, kamu bisa langsung juga melipir ke isuara.network. Sambil juga saya mau ngingetin buat kamu yang hari ini punya agenda untuk berkegiatan di luar ruangan, tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca ya sahabat Suara. Karena kalau dari perakiraan weather hari ini, kabarnya di beberapa titik di Jakarta tuh bakalan diguyur hujan. Cuman tadi iya lagi di Tangerang tuh, masa beda beberapa blok aja dari rumah saya itu hujan, tapi rumah saya enggak. Nah, itu tuh yang mungkin sekarang makin terlihat ya. Kalau dulu kan pasti kita menilainya, ih kenapa ya rumah itu sendiri yang kehujanan atau area itu yang kehujanan, pasti ngarahinnya ke klinik. Kalau sekarang semuanya bisa dijawab dengan ilmiah ya, karena memang perkembangan zaman terus kondisi bumi seperti apa itu semua udah bisa dijawab. Tapi tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca sahabat Suara ya. Sambil juga mau lanjut muterin lagu-lagu enak untuk nemenin siangnya kamu, ada Chris Patih, Bila Rasaku Ini Rasamu. Kita karaokean sebentar lagi ya, jangan kemana-mana.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

GreatSale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nylot tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburannya Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota-kota lainnya yang belum sempat saya sapa. Selamat siang semuanya ya. Farah Virus masih di sini sampai nanti jam 2, selain nemenin kamu di on air, lagi live TikTok juga di suara.network. Jadi kamu bisa merapat ke sana juga sambil saya mau ngajak kamu untuk kita saling sapa via udara, mau request lagu, absen, terus juga curhat, ayo. Aku tampung, aku dengerin. Jadi kamu bisa langsung merapat ke 0816-114-1014. Itulah dia. Ari Lasso dengan Rahasia Perempuan udah ngantri akan nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Tapi kalau aku sebagai perempuan gak mau rahasia-rahasiaan, makanya aku kasih tahu kan lagu yang bakalan diputerin sebentar lagi. Jadi jangan kemana-mana sahabat suara ya. Sambil aku tungguin juga buat yang mau request lagu dan kirim salam. Satu lagu dari Nabila Taqiyah dulu nemenin siangnya kamu dengan Ku Ingin Pisah.
2: Suara warga Indonesia.

Masih bareng Sofa Virus di suara The Ziva Magnolia dengan Pericintaku. Lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel nih jalanannya masih basah tapi sepertinya udah gak terlalu hujan sahabat suara ya. Gerimis dikit lah, udah mulai mereda. Bagaimana di tempat kamu berada sekarang? Ini kalau dari Ririn, dia nge-pub foto. Ririn lagi di mobil nih ya, ini kaca mobil kan sih? Dengan lagi basah gitu, kayak kaca mobil sih ini. Lagi hujan juga ya, Tangerang ya, Rin? Terus katanya, oh ya di Karawaci katanya lagi hujan, hujannya angin lagi itu kan. Hati-hati ya buat sahabat suara yang lagi di daerah Karawaci dan sekitarnya. Terus Ririn mau request lagunya NPD yang judulnya Sempurna. Karena lagu ini relate sekali sama aku yang sempurna dan mau biasa aja. Tapi bener kan sahabat suara, saya tuh pernah bahas gitu loh. Maksudnya kayak, gila ya padahal dulu hal-hal yang berhubungan dengan narsis itu tuh kita minimalisir supaya tetap bisa ditemenin lah sama tongkrongan kita. Nah sekarang muncul nih si NPD yang ngasih makan ego kita banget ya untuk banggain diri kita sendiri. Emang keren banget tuh NPD. Ntar bakalan aku puterin ya Ririn ya, ditunggu aja. Terus dari Karawaci kita geser ke Korea nih, cukup jauh ya. Seperti biasa lagi streaming Nastu. Hai Nastu, Korea gimana sekarang? Katanya cuaca Korea juga sekarang ikut mendung, mungkin karena minum paracetamol. Hah? Kenapa dia jadi mendung karena paracetamol kalau boleh tahu nih? Terus mau request lagunya Bondan Prakoso. Oke, nanti coba aku cariin dulu ya Nastu ya, sehat-sehat di Korea. Thank you sudah bergabung. Ada juga Reti, mau request lagunya Mangu. Ceritanya kemarin pagi setelah selesai nyiapin sarapan dan bekal palsu, aku lihat status WhatsApp mantan aku. Aku lihat status WhatsApp mantan aku. Nah ini Reti gak pakai tanda baca apa akunya nih yang agak dilahom, coba ya. Aku lihat status WA mantan aku, pasang foto kami 20 tahun lalu dan kasih backsound lagu Mangu. Oke. Dia bilang dia diledekin teman-temannya, lagu itu cocok buat dia. Cinta beda agama tapi terlambat 20 tahun. Mohon maaf. Kamu masih berteman sama mantan kamu di WhatsApp? Apakah suami kamu tahu? Kalau aku sih termasuk ke dalam kategori sahabat suara ya, yang udah tidak berhubungan lagi dengan mantan. Ah, ini menarik sekali. Oke deh. Jadi Reti lagi mau mengingat-ingat mantan. Baik, aku akan fasilitasi setelah satu lagu ya dari Groovy dengan Palsu.

0: Nabil gabung dari WhatsApp. Terima kasih Nabil. Nabil nanya, Farah udah makan siang belum? Kenapa nanya-nanya? Kamu mau ngasih? Gak ada yang bercanda. Ini kata sahabat suara yang dengar, ya Allah Far, Far. Nabil, aku belum makan siang. Nanti makan siangnya. Gitu. Kenapa kamu ada ide mau saranin aku makan siang apa gitu hari ini? Boleh loh. Atau mau sekalianin juga kasih makanannya? Aku terima aja kalau dikasih. Yang penting aku gak minta ya. Saya mau lanjut lagi menyapa yang gabung. Ini ada dari Tabalong Kalsel. Ada Agus Dwi. Katanya mau kirim salam untuk temanku di bagian pengadaan barang atau jasa semua yang lagi konsen kerja. Terus semangat ya. Oke, terima kasih. Semoga lagi dengerin Iswara juga ya, Agus Dwi ya. Ada juga yang bergabung, ini namanya Andi. Andi Tiwi. Selamat pagi dari Amsterdam, katanya di sini lagi 36 derajat, mau kirim salam buat keluarga di Makassar. Oh iya, di sana panas ya Amsterdam ya. Semoga sehat selalu ya. Natasha, ini Natasha yang bergabung. Andi Dwi, Andi Tiwi itu keluarga ya yang di Makassar. Soalnya bacanya agak-agak nempel nih sahabat suara WhatsApp-nya. Terus kemudian ada juga yang bergabung dari Tasik. Seperti biasa Johan menyapa dari Tasik. Yang lagi dengerin terus mau bilang selamat siang untuk sahabat suara di Jakarta dan juga Bandung. Siang ini kita lagi relay by the way ya Johan. Jadi gak cuman Jakarta-Bandung tapi ada Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Jogja. Yang pastinya siang ini lagi mantauin Iswara luar biasa banget. Terima kasih loh sahabat suara. Kalau mau request lagu juga masih saya tampung karena kita masih bakal nongkrong sampai nanti jam 2. Waktu kita masih panjang. Langsung aja WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein di TikTok ya iswara.network. Satu lagu dulu nih dari NPD dengan Sempurnanya Aku yang direquest sama Ririn ya. Tadi gabung dari TikTok. Let's go.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram

kreatif, di mana lagi kalau bukan Lokal Fest. Akan ada kolaborasi band dan brand lokal, sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi, X Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara, X Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Lokal Fest. Jangan sampai kehabisan, tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.

Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Adrian Halley featuring Juicy Lucy dengan Sialan. Satu lagu yang direquest sama Glenka gabung dari Bandung. Yang katanya kenapa sih request lagu ini? Karena ketemu mantan di PVJ, mana aku lagi sama nyokap. Gak aku sapa, pura-pura gak tahu, tiba-tiba dia nyapa. Sialan deh, sialan deh, tapi abis itu lanjut ngaku Glenka. Abis itu WhatsAppan gak sih kayak tadi? Kayak WhatsApp, tadi kamu... sama mama sampai jam berapa? Cie, mama. Karena biasanya gitu sahabat suara. Generasi-generasi zaman sekarang ya, itu banyak banget yang mengkandungkan pacar. Biasanya pas pacaran, pas hubungan masih pacaran tuh, mereka deket banget sama keluarga. Makanya ada yang namanya istilah mantan kandung. Emang aneh-aneh aja sih kalau dipikir-pikir ya. Makin kesini tuh istilah baru yang kalau misalkan kita telat sedetik aja, langsung gak paham tuh. Apalagi istilah ini, memang luar biasa generasi Z dan generasi seterusnya ya, keren banget. Far Virus masih bakal nemenin sampai nanti. Saya mau lanjut dulu nih biar makin semangat dan gak ngomongin soal cinta melulu. Karena capek ya, hidup ini kan gak cuma tentang cinta, dan cinta juga tidak seindah itu deh kalau kata orang-orang zaman dulu ya. Satu lagi dan Efek Rumah Kaca dulu, this is Cinta Melulu.

Suara, suara warga Indonesia. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Cinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Cinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Cinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensa

Rotten Monster 10th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nine Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

0: bersama kami.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiya.
4: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
1: Oh.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
2: Jakarta,
0: Jogja,
2: Makassar,
0: Medan,
2: Palembang,
0: Semarang,
2: dan Surabaya.
3: Kamu masih di nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam kebersamaan kita, sahabat suara.

ya. Kirim salam, request lagu atau absen aja karena kesempatannya masih ada. Let's go, langsung merapat ke 0816 114 1014 atau ramein TikTok-nya Iswara di iswara.network.

Gi, ini bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Yang lagi sumringah karena habis gajian, sini-sini merapat. Kalau gaji kamu berapa sih, sahabat suara? Parah gak sopan banget sih nanya gaji. Iya, aku nanya gaji karena aku mau tahu gaji kamu tuh termasuk ke dalam kategori rendah gak sih penghasilannya di Indonesia ini. Karena baru aja saya nemuin satu headline berita yang katanya 8 juta rupiah kini resmi masuk kategori berpenghasilan rendah menurut aturan baru pemerintah. Mantep banget ya. Bakal kita bahas di jam ini bentar lagi. Jadi kamu jangan kemana-mana. Lagu ini bakal nemenin kamu sebentar lagi. Habis Rosa dulu ya dengan Ku Menunggu.

Bos Niji, ku tak akan bisa bareng sama Farah yang masih nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, ku tak akan bisa lah kalau mau ngebacain berita ini sebenarnya. Tapi menarik untuk dibahas sahabat suara. Tadi saya sempat sounding juga. Ini pasti mostly banyak yang udah pada gajian kan. Boleh dong spill gaji kamu berapa. Bukan bermaksud gak sopan, lebih kepada aku mau ngasih tahu kamu. Gaji kamu tuh atau kamunya sendiri itu termasuk kategori berpenghasilan apa di Indonesia ini. Karena ya sahabat suara, ini masih anget banget beritanya. 8 juta rupiah sekarang itu masuk diresmikan, masuk ke dalam kategori berpenghasilan rendah menurut aturan baru pemerintah. Jadi hal ini disampaikan sama Menteri Dalam Negeri kita, Bapak Tito Karnavian, yang bilang bahwa perluasan definisi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ini sudah diputuskan pada rapat di Kementerian Dalam Negeri kemarin tuh 19 Juni 2026. Lewat aturan baru yang dituangkan dalam surat keputusan bersama ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, pekerja bergaji di bawah 8 juta per bulan sekarang masuk kategori berpenghasilan rendah. Dan Pak Tito juga ngasih tahu nih batasan penghasilan MBR sekarang disusun dalam 4 zona. Sebelumnya tuh 2 zona aja sahabat suara. Sekarang ada 4 zona. Yang pertama mencakup Pulau Jawa ya, di luar Jabodetabek. Jadi Sumatera, NTB dan juga NTT, batas ditetapkannya 8,5 juta bagi lajang dan 10 juta bagi pasangan menikah. Terus kemudian di zona 4 yang adalah Jabodetabek, itu batasnya mencapai 12 juta untuk lajang dan 14 juta untuk pasangan menikah serta peserta TAPERA, itu minimum gaji yang gak masuk kategori berpenghasilan rendah gitu. Nah ini sebenarnya kaitannya kenapa kategorinya ini dibikin jadi aturannya berpenghasilan rendah kalau di bawah 8 juta, itu untuk membuka akses pembiayaan rumah subsidi supaya bisa nembus ke lebih banyak kalangan lagi. Terus juga memantik perbincangan publik soal posisi gaji kelas menengah gitu ya, di tengah biaya hidup yang terus meningkat. Jadi sebenarnya ini tujuannya untuk memudahkan kita supaya dapat subsidi rumah. Gitulah sahabat suara kurang lebih ya. Tadi hampir aja saya kayak, ya kalau ngomongin 8 juta itu berpenghasilan rendah, kan UMR di bawah 8 juta gitu kan sahabat suara. Ya gak sih? UMR Jakarta aja sekarang berapa sih? 6 juta, gak sampai ya, 6 jutaan lah ya kurang lebih. Itu di bawah 8 juta kan Pak. Menuju 2 juta juga prosesnya lumayan panjang biasanya tuh. Kalau kantoran kan naik gaji setahun sekali biasanya ya. Nunggu sampai ke 8 juta aja masih mesti menantikan 2 tahun gitu loh. Tapi kalau memang keperluannya ini untuk mempermudah kita dapat subsidi ya sebenarnya gak apa-apa. Gak apa-apa gak sahabat suara kamu dicap berpenghasilan rendah tapi dikasih subsidi? Atau justru ya kita mah gak apa-apa aja lah ya, segala macam kondisinya juga dari kemarin kita gak apa-apa.

Oops, it's not the end, sahabat suara. Karena kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2 barengan sama Farah Fairuz yang baru saja memutarkan lagu dari Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan ya. Semoga sih akan terus ada gitu rasa saling memaafkan ya. Namanya kan kita juga manusia ya, tempatnya salah. Dan juga udah gak usah dilanjut karena nanti jadinya yeping jatuhnya nih siang-siang. Anyway, saya mau lanjut lagi menyapa yang sudah bergabung aja ke 0816 114 1014. Hai, ada yang streaming dari Yunani nih. Ih, luar biasa banget, Anton, dengan nomor telepon WhatsAppnya +30694 sekian. Gak usah saya lanjutin ya, nanti jatuhnya sahabat suara jadi tahu detailnya. Katanya nyimak aja siang hari ini. Kalau dari Yunani, cuaca cerah, musim panas, mantep banget. Anton, masih mendengarkan suara gak? Pap dong, kondisinya gimana siang hari ini? Karena ternyata udah dari tadi WhatsAppnya baru terlihat oleh saya ya, karena emang siang hari ini ramai sekali yang WhatsApp. Terus kemudian ada juga 0859 sekian. Oh, Reti ini tadi, aku pernah ke Malang sama anak dan suami dijemput mantan di bandara. Ini Reti gong banget sih menurut aku ya. Terus jalan-jalan Malang Kediri, aku sama suami dan anak-anak dianterin sama mantan, ditemenin juga main di pantai karena mantanku tahu anakku lagi terapi udara laut. Intinya aku sama mantanku sama-sama tahu kalau gak bakal balikan lagi karena udah 7,5 tahun pacaran tanpa ujung akibat beda server. Gak, maksud gue nih Reti, apa iya harus sebegitunya masih berhubungannya? Ya walaupun udah masing-masing tahu ya batasannya gitu, tapi menurut gue ini kayak agak kelewat batas deh. Ada yang bisa akur gini ya, luar biasa loh. Tapi kalau sahabat suara juga punya pengalaman yang sama sama Reti, boleh dong sambil sharing siang hari ini ya. Masih akan berlanjut lagi lagu-lagu enak nemenin kamu sampai jam 2. Sekarang saya mau puterin dulu, kita karaokean aja deh sahabat suara, biar siang ini chill gitu ya, senang-senang kita. Satu lagu dari Niji, Hapus Aku.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026, Ars Longa Generatio.

di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan

0: Update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara. Kau sebut namanya. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan,

0: hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair lo. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Lotemo 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemo dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary dan hadiah menarik seperti Unlock 30 Deals. Di sini, kamu berkesempatan mendapatkan diskon 50% untuk berbelanja smartphone, logam mulia, voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Nailor tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja

dan personal color analysis bersama Assemble K Korean Beauty Store, serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il Hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.

Palembang, Semarang, Surabaya. This is Shilon 7, hari bersamanya sahabat suara. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini. Thank you so much buat yang sudah join dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Farah Virus, nemenin di On Air 101,4 FM dan juga frekuensi lainnya dari 9 kota yang siang ini lagi relay. Kemudian juga sahabat suara yang bergabung di TikTok, terima kasih banyak. Semoga lancar apapun agendanya di hari ini dan bisa kondusif ya menjalani rencana-rencana yang sudah dibuat. Selamat lanjut menghabiskan hari Kamisnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan dengerin terus Iswara, suara warga Indonesia. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: mau nyari yang seru kayak gini.
1: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Enggak berfungsi kalau enggak berfungsi.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gua pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gua pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
2: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
1: Radal. Aduh. Itu radal.
2: Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
2: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngepek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
1: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya lemek.
1: Rudal lemek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras. Dan kan iya karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
2: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
3: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
3: Apa?
1: Chewy ya.
2: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
2: Oh, parah juga ya.
1: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Kan masih ada masuk.
1: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
2: Loh?
3: Kok rudal berurat sih?
2: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar gitu
2: loh. Tato
1: gitu.
2: Oh, kok ditato?
3: Iya,
2: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
1: Ya kan di tanda tangan tuh.
2: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya. 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio. Jadi
1: zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih, kakak Satrio?
3: Iya.
2: Kan kita
1: jangan begitu jadi perempuan.
2: Kita lagi ngomongin
1: restoran, kan?
2: Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya?
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Iya.
2: Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
1: Restoran
3: ya,
1: gitu kan.
3: Iya, iya.
2: Langsung
3: ya,
2: ditambah. Tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Oh, iya.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh, gitu. Cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Gas genggam hadiah.
3: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapet smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
7: Pak RT, ada apa ya Pak?
8: Ini Dery, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
7: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini kalau kamu yang akan melewati Alfamidi ya, jangan cuma dilewatin doang, tapi juga mampir sekaligus belanja. Apalagi kalau kamu yang udah jadi member Alfamidi, waduh, ini patut bersyukur ya. Karena kenapa? Karena ini dia ada program gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga. Jadi buat kamu yang udah jadi member Alfamidi, punya kesempatan untuk memenangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari ribuan voucher belanja ya, yang banyak banget pastinya. Kemudian ada 11 motor Honda Beat, 44 air fryer, dan 44 robot vacuum, dan masih banyak hadiah lainnya juga ya. Caranya mudah, cukup belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000, dan kamu akan mendapatkan satu buah akoin. Kumpulkan minimal 6 akoin untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah undiannya. Jadi ayo belanja sekarang ya, jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Syarat dan ketentuan berlaku. Atau gini aja sahabat suara, kalau sepertinya pengen informasi lebih lengkap ya, bisa kamu cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Sekali lagi, informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

pembelian member Alphamidi minimal 100.000 rupiah akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alphamidi sekarang.

sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kembali lagi di review kopi.
1: Enak kan, ya? Sebenarnya Rara kita hari ini adalah
0: bawang merah, bawang putih.
1: Yang lagi kita cium-cium adalah
0: Kintamani Bali.
2: Aduh, nyambung tuh. Oh,
3: enak banget
0: ya.
3: Mantap ya.
1: Aduh. Ya. Bawang putih nih.
0: Iya,
1: Iswara sandiwara kali ini
0: ceritanya adalah
2: sabar dong, jangan ngegas dong.
0: Iswara bersandiwara kali ini
1: karena barusan kopinya dia kokop.
0: Iya. Kafe ini langsung deg. Iya.
1: Padahal enggak diminum belum.
0: Iya. Dikunyah doang tadi bubuk.
2: Dikunyah doang ya.
1: Lalu.
0: Jadi ceritanya adalah hari ini bawang merah, bawang putih. Kak Jill akan menjadi bawang merah.
1: Oke. Okay.
0: Keja akan menjadi bawang tunggal.
2: Itu sehat tahu katanya buat obat.
0: Yang mana sih cuy? Bawang tunggal
2: yang bawang bulat.
0: Oh, yang bulat tuh.
2: Enggak, jadi bawang putih.
3: Bawang putih ya.
0: Baik nih.
3: Baik gua.
0: Alhamdulillah.
2: Enggak, gua enggak percaya ini pasti jebakan nih.
0: Nah, oke. Dikisahkan bawang putih sedang mencuci pakaian di pinggir sungai.
1: Oke.
0: Tiba-tiba bawang merah datang untuk memprotes karena bajunya.
1: Oh.
0: Waduh. Hari-hari aku nyuci, pegel, capek, takut dicaplok buaya. Tapi gak apa-apalah, siapa tahu suatu hari aku gak cuci baju, tapi cuci uang.
1: Putih!
0: Ya, ada apa merah? Kamu kok datang teriak-teriak kayak Danton upacara?
1: Enak aja, tanggung jawab! Baju aku jadi kayak gini!
0: Ya maaf merah, mungkin karena aku terlalu lelah, jadi baju kamu seperti itu.
1: Kamu tuh kayak gini aja bisa gak becus. Gimana sih kamu disuruh jalanin pemerintahan?
0: Emang bisa.
1: Ya, emang kan niatnya kamu itu mau kami jadikan boneka politik.
0: Astagul.
2: Astaga udah apa coba? Enggak ada kepanjangan.
0: Enggak ada sih.
2: Salah aja, oke.
0: Astaga, jangan deh merah, aku takut dosa.
1: Dosa.
0: Ya sudah, nanti aku akan betulkan baju kamu ya merah.
1: Loh, yang bilang baju aku rusak tuh siapa?
0: Lah terus baju kamu kenapa?
1: Baju dress aku kenapa jadi baju partai?
0: Ya

0: Itu Ada Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Reza. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @kumas_pajak_jakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Suara

0: suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill Reza, suara santai sampai jam 7 ya.
0: Yes, di mana tadi mungkin ada yang sempat mendengar pada saat awal kita menginformasikan kalau Polri mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum bea cukai dalam kasus impor handphone bekas ilegal yang masuk melalui jalur Bandara Juanda. Tunggu, gue mau pecah satu-satu dulu. Jadi ini adalah kasus lo impor handphone.
1: Iya.
0: Second.
1: Betul.
0: Ilegal.
1: Ya mungkin gue bisa salah. Jadi kayaknya oknum bea cukai membantu importir memasukkan handphone second ilegal.
0: Ya gila.
1: Coba kita baca ya, siapa tahu ya. Benar tuh.
0: Jadi memang ditemukan oleh penyidik indikasi kalau barang impor diloloskan tanpa pemeriksaan fisik.
1: Ah, itu dia.
0: Yang seharusnya dilakukan sehingga ponsel bekas bisa masuk dengan lebih mudah ke Indonesia. Tuh, emang ponsel.
1: Jadi gini, Jil, gua tuh
0: minum balikin tamani gua aja deh yang tadi aja.
1: Gue punya bisnis nih, Jil. Gue masukin handphone, lu bantu gue dah.
0: Oke, okay, tapi
1: nanti gue kasih segini.
0: Oke, okay, ngerti. Tapi itu handphone second.
1: Handphone second. Kayaknya ya kalau handphone second, apa nggak masuk pajak atau gimana? Nah, gue nggak ngerti ya. Jadi mungkin negara nih rugi nih, gitu.
0: Berarti pun, kendati pun, senjati pun, dan apalnya lah pun.
1: Acap kali pun,
0: nggak ngikok-ngikok.
2: Pun.
0: Iya,
1: asli.
0: Berarti di sini juga memang ada pasarnya untuk handphone second. Ada.
1: Exactly. Ada.
2: Banyak, Kak.
1: Harusnya.
2: Terutama di luar Jabodetabek. Bahkan di Jabodetabek sekalipun banyak yang handphone second. Yang bukan dari kelolaan mungkin store-store di Indo.
1: Iya.
2: Yeah. Oh. Yeah. Emang dari luar.
1: Jangankan handphone second, handphone refurbished. Itu juga ada marketnya.
2: Betul.
0: Itu lo gak dikit-dikit, halo apa kak, jebret gitu lo.
1: Kan refurbish tuh mungkin udah 90%-an kali ya, dari mati total.
0: Nah itu di...
1: Edan ya?
2: Ada juga yang, misal kita contoh satu HP harganya dia puluhan juta, dijual 2 juta karena rakitannya di sini ada. Yang rakitan ya.
0: Bo, ya oke lah ya. Apakah ini yang dinamakan besar gaya daripada penghasilan?
1: Bisa.
0: Maksud gue,
1: masuk.
0: Kita handphone flagship, non-flagship aja. Yeah, yeah. Kalau udah lama kan tiba-tiba panas
1: baterainya lah.
0: Segala macam. Berarti kan itu udah pernah dipakai. Apalagi yang refurbished kan dari kerangkanya diutak-atik gitu ya.
1: Nah itu. Itu.
0: Terus itu diimpor dari luar negeri, udahlah ilegal alias bodong.
1: Yeah.
0: Yang mengerjakan adalah oknum bea cukai.
1: Mantap kan? 30 pegawai bea cukai dan 20 pihak swasta ini udah diperiksa, sahabat suara. Jadi polisi kan menggeledah beberapa lokasi termasuk kantor bea cukai Juanda, gudang kargo, serta rumah pihak swasta dan oknum pegawai yang diduga terkait.
0: Hai. Selain dugaan pemalsuan dokumen impor, penyidik juga menemukan indikasi aliran suap kepada penyelenggara negara.
1: Aduh, cair bos.
0: Di mana kasus ini terus dikembangkan, kata Polri ya, untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan impor handphone bekas ilegal yang diduga merugikan negara.
1: Hih, masih aja ngerugi negara. Aduh. Lo bos.
3: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada nggak Mas Abah Suara yang mau kasih tebak-tebakan? Boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Boyo itu paling boyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Eh, pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gue tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buahnya bikin monyet bingung.
1: Iya. Ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Itu boleh jawab ya.
0: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong,
1: belum nih. Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
5: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Eja, sekali lagi makasih ya. Sama-sama buat dong. Balikin tamaninya.
0: Sama-sama dong. Kasih tahu ya kalau resep lu ini cocok banget sama ini ya.
1: Oh, ini
0: sama
1: ini,
0: Bali itu.
1: Ini bukan yang biasa di deket rumah kita ya, Ja?
0: Kayaknya dia ada packaging baru deh.
1: Oh, oke.
0: Packaging baru, tapi namanya juga beda ya.
1: Iya. Jadi kan dari tadi aku udah bilang ya, aku dapat kopi dari Eja. Pas banget kopi gue pas lagi abis. Terus kita, aku sama Agoy kan dapat si Bali Kintamani.
0: Enak banget ya.
1: Ruangannya bau kopi, San.

0: Media Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Bud Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Eswara
2: memutarkan musik.

0: Ini kalau buat yang ceweknya nih, namanya kebaya encim. Kebaya encim tuh biasanya warnanya cerah-cerah tuh, kayak merah muda, kuning, hijau, atau nggak biru. Terus kain batik Betawi sebagai bawahannya. Ada juga selendangnya. Nah, ini tuh ngelambangin kelembutan, keanggunan, keramahan, dan keterbukaan masyarakat Betawi terhadap berbagai budaya.
1: Oh, jadi gitu.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Sekarang kamu lagi dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Let's go. Baru awal-awal, sorry, aku sambil meeting. Kalau kedengeran suara meeting Zoom gitu, berarti ada di samping aku nih. Aku lagi pasang tab di situ ya. Sahabat suara, tadi awal-awal aku kasih lagunya Event 17. Abis itu ada lagunya Just Bersamamu, sahabat suara. Dan aku nanti bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam. Jadi pastikan kamu dengerin aku. Apa kabar nih malam hari ini, lagi bareng ngapain? Adakah yang lagi di jalan? Atau mungkin lagi rebahan di rumah? Lagi sama siapa? Semoga harimu malam hari ini lancar dan happy ya, sahabat suara ya. Kalau lo yang kayak ngerasa, aduh kayaknya gue lagi gak happy-happy banget, ada apa sahabat suara? Tolong ceritain ya. Karena nanti di jam 9 malam Beril bakal bikin segmen BTS Berani Terbuka sama Beril. Jadi kayak jom, join, jom, gue kata orang Malaysia. Kalau mau sama-sama Beril di awal-awal jam siaran ini, boleh banget tinggal masuk ke WhatsAppnya Isora di 0816-114-1014. Udah, lemes-lemes lagunya, kita masuk ke lagu yang lebih semangat, sahabat suara, buat nemenin kamu malam hari ini. This one is from NPD. Are you ready for this? This one is Sempurna Ya Aku.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Cinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Cinema dan melihat

Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam only on 101.4 FM i suara-suara warga Indonesia. Yes, abis gue puterin Hitam dan Biru dari Bara Suara. Ini dirilis di tahun 2024 dari album Jalanan Sadrah. Lagu ini merupakan lagu yang meningkatkan dopamin gue banget. Kayak dang, dang, dang, dang, dang. Bara Suara tuh terkenal dengan spesialis mereka tuh bikin dopamin moment di lagu-lagunya. Jadi kayak dar, dar, dar, ngebanting-banting gitu sahabat suara. But anyway, gue pengen absen-absen dulu nih buat kamu yang lagi dengerin Beril. Ada Cika di Tebet. Hai Cika, it's been a long time, how are you? Jai, udah kayak penyiar bule ya gue. Hai Kak, aku lagi lagi nunggu ojek online sambil dengerin Bernadia. Wah gila, lo menikmati malam hari ini banget ya. Hujan, gerimis, payungan, jangan lupa pakai payung. Jangan lupa sedia jas hujan ya. Lagi musim-musim sakit tau Bu. Yang penting kamu jaga kesehatan ya Cika ya. Dimas dari Bandung. Lagi nyetir pulang nih Bang, udah sampai Dago, agak-agak macet. Wah Dago malah langganan. Tapi semangat Dimas di perjalanan, jangan ngantuk ya. Playlist kamu di mobil apa sih Dim? Angel from Kelapa Gading lagi nongkrong nih di coffee shop. Rekomendasi coffee shop di Kelapa Gading dong. Di sana tuh makanannya macam-macam di Gading tuh. Aku juga udah on live lagi. Udah siaran di TikTok juga nih, lagi running di TikTok. Buat kamu yang lagi di rumah atau mungkin di mobil dikit lagi sampai rumah, siap-siap scrolling TikTok, buka live AI suara ya. Sapa-sapa ada Linda, ada halo Linda bilang gitu, Linda Chan. Ada Ochi, ada Thomas Toto dibilang, "Oh, ini orangnya." Iya, Bang, salam kenal ya, Bang ya. Ada Rence datang marahin gua, baru live telat ya. Oke, sorry. Malam Jumat bahas apa nih? Kata Rence. Nah, ini sebenarnya ada yang pengen gua bahas. Ini sebenarnya udah seminggu ini berputar di kepala gue terus-terusan. Ini gue pengen cerita dulu ya sahabat suara ya. Gue tuh lagi sering-seringnya dengerin lagu Masih Ada Cahaya dari It Gitaf sama Hindia.

0: banget. Dan gue pengen ngucapin ke, ini sebenarnya gak penting, tapi udah bersarang di kepala gue selama seminggu. Gue pengen ngomong, Ed Gitaf, suara lo bagus banget, gue suka cara lo nyanyi. Bener deh.
1: Masih ada cahaya.
0: Setuju gak sih Ed Gitaf? Gue tuh suka cengkok-cengkoknya gitu loh. Kayak lagu-lagu dia, Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang, terus Masih Ada Cahaya yang baru sama Hindia gitu ya, yang nanti bakal gue puterin juga fullnya. Itu adalah pesan yang pengen gue sampein ke musisi Indo, specifically ke Hindia lagi, ke Ed Gitaf. Bersarang aja di kepala gue hal-hal gak penting aja. Coba gue juga pengen nanya sama lo, sahabat suara, soal musisi Indonesia. Gue yakin kita semua tuh pernah punya pesan yang sebenarnya tuh gak penting-penting banget, tapi pengen banget disampein ke musisi favorit, tapi belum ada momennya aja. Misalnya nih ya, misalnya dari gue ke Sleeping With Sirens, Kellen Quinn, gue tahu lu cowok, tapi kalau gue denger lagu lu, suara lu tuh udah kayak suara cewek, bener-bener bagus banget. Itu orang suaranya tinggi banget, sampai saking tingginya tuh jadi kayak suara, men, kayak suara cewek. Lu dengerin deh lagunya Sleeping With Sirens, apa aja, lu akan menyangka vokalisnya tuh wanita, padahal dia cowok. Kellen Quinn, keren, the best. Mau nyapa juga lagi nih, ada Shashimi, ada Rindura, ada Ochi, ada Dari, ada Tuta. Selamat datang semuanya di live TikToknya iSuara.network. Basically ini dulunya iRadio ya, sahabat suara ya. Coba kasih tahu gue, lo respon pertanyaan gue sekarang. Ada gak sih pesan-pesan gak penting aja ke musisi Indo siapapun? Kasih tahu musisi Indo siapa dan pesan lo apa. Sekarang masuk ke TikTok Live iSuara, karena gue juga lagi siaran di situ. Oke, kita masuk ke lagu favorit gue yang tadi gue bahas, Ed Gitaf sama Hindi. This is the new one. Selamat menikmati perjalanan malam kamu, sahabat suara. 101,4 FM iSuara, suara warga Indonesia.

0: menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Eswara,
1: memutarkan musik yang kamu butuh.

101.4 FMI, suara-suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Ada Beril di sini menemani kamu yang habis muterin berapa kali kita bisa berapa kali kita akan saling memaafkan. Itu dia. Hal yang pengen gue sampein ke musisi Indonesia adalah Pamungkas, lo harus tahu lagu ini gue putar berkali-kali terus karena beat drumnya enak banget. Berapa kali kita akan saling memaaf. Soalnya ada challenge-nya di TikTok. Enak-enak, jujur enak. Thank you, Pak Bukas. Keren sih, Vian, gue gak didengerin ya. Oke, sabar sayang, ya ampun. Ya abis ini aku dengerin ya. Coba sahabat suara, ada gak? Isi kepala lo aja, bukan kritik, bukan apa. Cuma lo pengen nyampein ke musisi favorit lo gitu. Ini gue bacain dari Fanny Hindia. Bang Baskara, Gue udah overthinking tanpa bantuan lo sebenarnya. Jadi mungkin lagunya Baskara bikin overthinking gitu ya. Karena emang penuh arti lagunya Baskara tuh cuy. Juicy Lucy please banget. Ini dari Gea dari Bandung. Juicy Lucy please banget. Gue tuh udah move on. Tolong jangan bikin gue ngecek Instagram mantan lagi. Pasti gara-gara lagu asing. Pasti gara-gara lagu Aming. Tio dari Grogol nih, kocak nih. Bara suara, gue tuh suka banget lagu lo. Alunannya enak banget, temponya enak banget, kenceng gue suka. Tapi sampai sekarang gue masih pura-pura ngerti beberapa lirik dari lo ya. Kasih tahu penunggang badai Grogol. Kalau ketemu Tio nih, lo jelasin liriknya begini.

Jawaban dari kamu, ada gak sih pesan-pesan untuk musisi favorit kamu? Coba aku lagi scroll-scroll ke atas nih. Ini kita tuh di TikTok bahkan ngobrol tahu. Oh ini, Rence mau bilang ke Kayaya, selamat ambivert, udah setahun dan sukses. Semua lagunya gua banget. Tuh Kayaya kalau dengar nih, Rence di TikTok namanya R-E-N-C-E. DP-nya lagi rebahan di rumput, gak tau dah. Kelihatannya gitu ya, background-nya hijau soalnya. Yang lain juga boleh loh ya sahabat suara kalau mau respon-respon. Ada Nadine dari Senopati. Widih, tereren. Pesan buat Tulus. Kak Tulus, lagu lo sama wujud asli lo pas ketemu benar-benar menenangkan. Sumpah guys, gue udah ketemu Tulus in real apa real life. Gimana sih? Ya gitu deh. Benar-benar ketemu langsung, orangnya baik banget. Tapi tinggi, Tulus tuh tinggi banget. Baik, dia langsung, dia waktu itu jadi produser sekaligus sutradarain video klip interaksi yang ada guenya itu.

Dua hal gak penting apa yang pengen lo sampein ke musisi Indonesia? Sebutin musisinya siapa ya. Kita masuk ke Fish dulu. Kalau Fish punya Nina, Enau punya Sesi Potret. Ini lagu juga sedih banget, sahabat suara. Lo masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong bareng Beryl sampai jam 10. Buat kamu yang di mobil lagi perjalanan pulang, selamat OTW, jangan ngantuk di jalan ya.

selalu bikin momen haru. Now, Ari Lesmana, sesi potret. Ini masih ngomongin soal pesan-pesan lo untuk musisi Indonesia. Gak anggap kayak di depan lo tuh ada musisi favorit lo. Contohnya dari yang satu ini, sahabat suara, Oci. Untuk Enau, kalau bikin lagu jangan bikin orang nangis.

0: Hati untuk Sheila on 7. Kenapa sih kalian bikin lagu selalu sesuai sama kondisi gue saat itu? Emang kalian pasang CCTV di rumah gue?
1: Iya.
0: Tapi lo tau gak kenapa? Apa alasan yang bikin Sheila on 7 ini band lama tapi sampai sekarang selalu relate? Ini bukti nyata gue nge-MC di SMA-SMA di Jakarta. Dan mereka tuh dengerinnya Sheila on 7 dari angkatan ke angkatan. Efeknya gila banget. Arti liriknya juga selalu relate. Jadi seolah-olah tuh Sheila on 7 bisa membaca dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang permasalahannya sudah tertuang dalam lirik lagu-lagu mereka. Gokil, respect.

ada sesi curhat. Jadi buat kamu yang punya apa ya, unek-unek di hari ini yang mungkin belum bisa lo sampein ke orang lain, monggo sampein ke sini ya sahabat suara. Kalau namanya gak mau disebutin juga gak apa-apa banget. Cara curhatnya adalah tinggal masuk aja ke WhatsApp. Sumpah lo, ini gue dengerin kok. Gue bener-bener gue kasih solusinya nanti buat lo, insya Allah. Lo simpen aja nomor WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Langsung cerita aja di situ di WhatsApp, nanti gue bacain on air. Oke, sahabat suara, stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjok 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Arjok mengangkat dialog antar generasi sebagai salah satu fokus utama dan memproyeksikan bagaimana seni dan

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di sosial media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Ada Beril di sini loh. Loh, kok enggak puter? Ada Beril di sini loh. Salah. Ada Beril di sini loh. Habis gue puterin lagunya Raisa dengan judul Pengganti Aku. Dari album Ambivert. Kalau kata Rence, selamat ulang tahun. Album Ambivert. Selamat sudah 1 tahun. Ayaya, diberikan kesehatan selalu ya. Ini masih ngomongin pesan-pesan untuk musisi Indo favorit lo. Pesan-pesan yang ada di isi kepala lo aja. Anggap depan lo ada musisi Indo favorit lo. Oke? Okay?

0: Talking Lot Girl.
1: Hi Beril. Selamat malam Jumat.
0: Yes,
1: gue tadi VN di unsend karena lu udah nyebutin di TikTok. Jadi gue mau ganti. Gue mau say thank you ke, tapi ini gak musisi Indo gak apa-apa ya, ke BTS. Jujur akhirnya gue setelah 2020 suka sama mereka.
0: Army.
1: Finally Desember nanti kita bisa bertemu. Dan gak tahu kalap, gak tahu terlalu happy. Gue udah punya 5 tiket buat nonton BTS. Jadi tiap minggu di Desember nanti gue nonton mereka. Too much gak? Tapi sumpah, kayak thanks banget BTS udah world tour after 9 years ini. Akhirnya Jakarta juga kepilih.
0: Congrats Renche. Gak apa kok, gak too much. As long as kamu punya uangnya, as long as itu bikin happy kamu. Paling orang-orang bilang kayak, paling orang cuma bilang kayak, gila lu kaya banget lu Ceh. Gak apa-apa. Kalau ada rezeki lebih, beliin tiket untuk orang yang kamu sayang ya. Beliin tiket untuk orang yang butuh gitu, yang pengen nonton. Kayak lu bikin quiz aja, bikin konten random gitu. Eh, jawab pertanyaan gue, lu dapet tiket BTS gitu. Ucapin selamat datang yang baru join di TikTok Live Ei Suara. Salam kenal, gue Beril, penyiar Ei Suara jam 8 sampai jam 10 malam. Nah jujur sekarang lagi agak agak merinding di studio sendiri gue. VN selanjutnya, hal apa sih yang pengen lo sampein ke musisi Indo favorit lo? Masuk.
2: Hai Besti.
0: Hai Kari.
2: Panggilan gue ke lo banyak banget ya BTW.
0: Emang lu.
2: Oke. Untuk tadi kan gue nyebutin yang pertama buat Nadine sama Tulus. Buat Nadine Amizah, lagu-lagunya relate banget ke perjalanan hidup gue. Contohnya itu buat lagu Semua Aku Dirayakan sama yang judulnya Di Akhir Perang.
0: Wow.
2: Itu benar-benar menggambarkan gue yang dulunya itu takut buat menjalani hidup gue yang mungkin banyak dar-dar-dornya. Sekarang sudah dirayakan sama orang yang sesuai.
0: Keren.
2: Terus yang kedua, thank you banget buat Bang Tulus karena albumnya yang Manusia ini hampir semuanya relate sama gue. Yang paling relate itu ada 3, interaksi, jatuh suka, sama Nala. Nala ini lagu yang menggambarkan gue juga. Jadi benar-benar gue sangat happy deh setiap kali dengerin albumnya Tulus yang Manusia. Thank you.
0: Terima kasih dari VN-nya, semoga Kak Tulus lagi denger ini ya. Interaksi, jatuh suka, dan Nala. Semoga selalu bisa nemenin malam lo, pagi lo, siang lo, sore lo, dan bikin lo jadi makin semangat. Amin. Biar lo makin semangat juga di malam hari ini. Ini hadiah buat lo dari This One Is Nala from Tulus. 101,4 FM Ei Suara, suara warga Indonesia.

terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia. Sebelum hujan.
3: Malam Beryl, gue Reti. Gue mau request lagu Silon Seven yang judulnya Kau Kini Ada Ya. Makasih.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.

jagoan harus percaya diri. Hadir lagi. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kau sebut nama.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih. Seperti biasa kalau udah jam 7 pagi, aku akan ngembul hadir temenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Buat hari ini hari Jumat 26 Juni 2026. Cie. Yang senyum sumringah, karena alhamdulillah kemarin dompetnya udah terisi kembali nih. Yang gajian tanggal 25, alhamdulillah ya. Sekarang lagi full-fullnya ya, senyum gitu ya. Yang kayaknya, waduh pengen makan enak terus gitu kan. Yang sekarang makan gak mikir-mikir harga lagi. Yeah. Ya alhamdulillah, jangan lupa ya, bayar cicilan dulu ya. Baru setelah itu bisa dinikmatin yang lainnya juga sahabat suara ya. Yang lagi pusing banget, karena keuangan mulai menipis ya. Yang gajiannya tanggal akhir bulan biasanya sahabat suara, atau tanggal 1 ya, sabar-sabar aja ya. Aku doakan semoga ada rezeki lain bentuknya, entah ada yang traktir makan, entah ada yang traktir kopi ya.